Nggak ada, kalau diganti boleh, masih ada waktu ya. Ada rekaos juga pagi, tahu pagi, damang awak, kurma tawungkul ya teh, ada sakit teh temang. Mata pencarian, lain mata keranjang. Mata aku lah ya. Biasa cenah mengudut ngopi bari ke jejek. Laguna di barengan lagu I Remember You Skid Row lah. Tambah kabar biru terbaru, nu betah kana mana. Betah ya tuh mang, dua kali main di lupoin wae. Ek tuh betah aku mah aja pak. Sebelah aku mah kapan. Pas pertandingan pertama kan kalah tuh, ya. Katanya king cenah kabatur mah. Tapi cuma skornya satu, ya nggak apa, dia juga satu, bedanya kita mah king, the king mah king Persib mah satunya satu menang, dia mah satunya satu kalah. tapi yang ngegolinnya juga mereka juga. jadi hati kalau lihat timnya blunder ya, aku mah gitu duka, mereka mah biasa memerinya nyamang. Gagal fokus tuh. Malum lah merenan bahasa Indonesianya kan belum lancar gitu. Kalau kata coachnya gitu, gagal bobol lawan dengan apik cenah. Jadi yang datangnya ke kuping dia mungkin kata pelatihnya bobol gawang lawan dengan apik. Kalau nyampainya ke kuping dia mungkin bobol gawangnya akil sapik. Jadinya begitu dah. Ada Manining, selamat pagi Mama Nining. Pagi Teteh, pagi buat semuanya aja. Katanya makasih. Sama-sama Mama Nining, selamat pagi. Ada Cemeci, selamat pagi Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Teteh Neng yang cantik, manis, lucu dan imut-imut dan seterusnya pokoknya. tenang. Kayaknya itu ditu. Selamat pagi buat Cemeci, pagi Abang Oni. Ada Indra Dogar juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh. Waalaikumsalam pagi juga. Semoga sehat-sehat Teteh, amin. Lagunya dari Noah Separuh Aku. Salamnya buat orang sudah pala, spesial Mamah Wiwin, anu nuju beberes. Hatur nuhun Teteh, sama-sama.

Arun Cikuya pagi, Teteneng pagi. Assalamualaikum Teo, selamat pagi. Waalaikumsalam Putra RR, selamat pagi. Request lagunya dari Virgo, Surat Cinta untuk Starla. Ini lagunya ya. Dikirim buat semuanya, salam sehat selalu. Buat Teteh mah sehat-sehat. Oke, oke, oke deh. Terima kasih Teteh, lagunya sama-sama. Norin, Teteh gentoh satu pami tayang apa sayang padamu cina. Kayak orang pilarinya.

Ayo ala gue tamanorin ya. Siap, nantilah diputerin, ditunggu saja begitu. Rai, kalau selamat pagi, Mang. Biasa, cun, saya tosok kebalesan, keok-mekeok, gue cerai. Gitu, Mang. Kapanan pemain lagi pemain mahal, tuh, cun, Mang. Cek beja masa bara 10 M, ya, tak itu OG-nya. Cuman gagal ini aja. Gagal paham aja, gitu, ya. Alah, justi. Nih. Manikat olohok, eta kami ningalian, Mang. Sumpah. Tadi itu nama seri. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi untuk Anda yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Apapun yang Anda lakukan pagi hari ini ya. Dari anak-anak sekolah mau. Baru sudah pada berangkat jam segini ya. Para suami yang sudah bekerja juga udah mulai bekerja jam segini mah. Kerjanya di luar rumah, kerjanya di dalam rumah gitu ya. Di atas rumah mau air. Ya kita nuker bikin rumah. Pelbahan karena dina genteng. Pokoknya apapun pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan pagi hari ini, semoga dilancarkan sama Allah ya segalanya gitu ya. Semoga cepat selesai pekerjaannya dan Andanya pun tidak terlalu capek. Kalaupun capek, ada pengobatnya. Siapa? Keluarga ya. Biasa seperti itu, apalagi yang kepala keluarga. Jangan kepala keluarga, emak-emaknya aja yang ikut cari nafkah tuh ya. Oh, zaman sekarang mah iya gitu. Ada banyak emak-emak pejuang rupiah juga gitu. Baik itu yang punya suami ataupun yang nu single manggus puguh atuh ya. Karena kumaha deui atuh mengembangkan bakat cen. Mengembangkan bakat teh cenah teh bakat naon, bakat ku butuh. Tetap semangat ya. Tetap sehat, tetap bahagia untuk semuanya. Semoga rezekinya Allah berikan yang melimpah dan juga berkah untuk semuanya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Pagi wargi setia, kembali informasinya untuk Anda semuanya di pagi hari ini ya. Update klasemen sementara Piala Presiden Elite 2026, Persib Bandung ini dipastikan lolos ke babak berikutnya ya. Dan Persija wajib menang dong kontra Port FC gitu ya, kalau mau lolos ya. Turnamen promosi Piala Presiden 2026 ini berlangsung sengit di setiap laga. Dua grup, baik itu grup A dan grup B, ini sama-sama berikan tontonan menarik untuk penggemar sepak bola Indonesia. Persib Bandung sudah memastikan diri untuk lolos ke babak berikutnya di Piala Presiden 2026 usai menumbangkan DPMM FC dengan skor 1-0. Meskipun tipis-tipis ya, melawan Arema 1-0, DPMM FC 1-0. Apa-apa yang penting poinnya 3 gitu ya, daripada nggak dapat, cuma dapat 1-0 tapi nggak dapat poin. Dan kini giliran Persija Jakarta yang wajib memenangkan laga kontra Port FC untuk bisa memberikan kesempatan lolos ke babak berikutnya, yaitu pada tanggal 29 kapan? 29 kemarin kan ya? Kumaha, iya update hari apa ini?

nggak betul ini update-nya. Infonya tak Rabu juga. Oke. Kita cari yang terupdate kita. Nah, ini ada yang 10 jam yang lalu. Persaingan sengit di ajang pramusim Piala Presiden 2026 mulai menemui titik terang. Dua klub raksasa tanah air Persib Bandung dan Persiba Surabaya resmi menjadi dua tim pertama yang mengamankan tempat di babak semifinal. Persebaya Surabaya memastikan langkah mereka menuju empat besar usai memetik kemenangan tipis 1-0 atas PSMS Medan pada hari Rabu 29 Juli yang lalu. Gol tunggal penentu kemenangan bajul ijo dicetak oleh bek jangkung Yuran Fernandes. Hal positif tersebut membuat Persebaya kini mengkoleksi poin sempurna, yaitu 6 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Pada laga pembuka, skuad asuhan Persebaya juga sukses mengamankan 3 poin usai menundukkan Persija Jakarta dengan skor identik 1-0 juga.

Dengan raihan 6 poin di tangan, posisi Persebaya di dua besar dipastikan aman ya. Nilai mereka tidak mungkin lagi dikejar oleh Persija Jakarta yang mengekor di peringkat ketiga. Ketiga ya. Mengingat Macan Kemayoran baru mengantongi 1 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Jadi kemarin ada Rabu mungkin seri. Kita tidak lihat soalnya ya. Soalnya pertandingan pertamanya nggak dapat poin gitu. Kendati tiket semifinal sudah berada di genggaman, Persebaya masih harus menuntaskan satu misi di laga pamungkas di babak grup untuk mengunci status sebagai juara grup. Persebaya hanya membutuhkan hasil imbang saat berhadapan dengan tim asal Thailand Port FC pada pertandingan terakhir. Langkah Persebaya menyusul jejak Persib Bandung yang sudah lebih awal menyegel tiket semifinal. Maung Bandung tampil konsisten sejak awal turnamen dengan turut mengemas 6 poin dari 2 laga perdana mereka. Di pertandingan pertama, Persib sukses memetik kemenangan 1-0 atas rival lamanya Arema FC, dan tren positif Pangeran Biru terus berlanjut pada laga kedua setelah berhasil menumbangkan klub asal Brunei Darussalam DPMM FC juga dengan skor tipis 1-0. Kepastian lolosnya Persib dan Persebaya semakin menegaskan dominasi kedua tim dalam mengarungi masa persiapan menjelang bergulirnya musim baru.

Jadi Persib Bandung sama dari grup A dan Persebaya grup B ini sudah memastikan lolos ke semifinal ya, tetapi mereka tidak berhadapan karena untuk pemenang pertama di grup A ini akan Persib ya akan berhadapan nanti dengan runner up grup B gitu, dan sama juga dengan Persebaya sebagai pemenang grup B ini akan berhadapan dengan runner up grup A begitu, jadi disilang gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teh menang, misalnya teh Persebaya menang sama runner up grup A, Persib menang sama runner up grup, barulah mereka ketemu. Selamat pagi Norin, hatur nuhun teteh cantik lagu mangga, sami-sami.

Amar, lagunya gak ada, Mar. Yang itu, Mar. Cari yang lain ya. Sok, cari yang lain aja lagunya. Semudah-mudahan ada gitu ya, yang lainnya. Piro aku atau tuh ayo. Piro aku jol itu ayo. Mau mungkin sih. Tapi mungkin-mungkin oke sih. Selamat pagi lah untuk semuanya ya.

0: Kernaon ceuk?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakalidai. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi buat Norin. Hatur nuhun tante lan cantik lagunya monggo sami-sami ya. Kemudian selamat pagi juga buat Repal. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Pemain 20M kur hiburan hungkul poin kat hiji cina. Lagunya Jamrud Suri tadi lagunya sudah Jamrud ningrat ya. Merada hanet cina. Atu nongkrong buron kompor. Selamat pagi juga buat Ari PW. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Teteh. Waalaikumsalam, selamat pagi Mang Ari. Sehat ya matanya meh caang tetinggalian. Masih belum nyali si Eta ge si Ata. Si Eta Ata anu sakitu herang main serang guguri lapan golowing. Anger mang diberet nyari mata sebelum rada burem ketinggalian.

Laguna kata pengen ungu berjanjilah. Ada Ramon BRJ, selamat pagi. Kata-kata Nateh untuk para suami pejuang rupiah. Selain semangat suami pejuang rupiah gitu ya. Meskipun ketika gaji masuk saldonya langsung pergi lari kayak dikejar maling. Begitulah ya, gak apa-apa. Tetap semangat, meskipun gaji kecil tapi tagihan besar ya. Aku maha kendo ya, itu mah sudah drama kehidupan ya. Gak apa-apa, berharap ya gaji naik tapi kenyataannya gaji diam di tempat. Gak apa-apa, tetap semangat ya buat bapak-bapak pejuang rupiah. Loba ini kata-katanya, Mang Ramon. Amar, selamat pagi Amar. Pagi Teteh cantik, pagi Tawis Manco. Lagunya gak ada yang...

Tetap aku sebelah-sebelah. Selamat pagi buat Cece Meci lagi. Selamat pagi Cet-Cet-Cet. Lagi pada ngapain? Nggak ada puguhan. Checklist hiji, puguhan sem. Rajin. Ayah hiji awal dua. Kemana tuh cina mamah Amel ya?

selanjutnya selamat pagi juga buat 3355. Siapa nih? Ada namanya. Lagunya juga gak ada. Epul, selamat pagi. Persija kan udah seri tuh lawan Port FC. Terus gimana nasib bisa lolos? Gak jadi begini ya bang ya. Kalau untuk Persija ya, dia akan ada di grup B setim sama Persebaya Surabaya, Port FC, Persija Jakarta ini ya, sama PSMS Medan juga. Nah, masing-masing itu mungkin sudah bermain 2 kali gitu. Jadi Persija ini yang pertama main dengan Persebaya dan dia kalah, jadi 0 poinnya. Kemudian main kedua, dengan Port FC ya, kalau nggak salah ya, berarti dengan Port FC bermain kedua itu seri, jadi dia cuma baru dapat 1 poin gitu. Jadi Persija ini masih memiliki 1 pertandingan, yaitu melawan PSMS Medan yang akan digelar nanti pada 1 Agustus ya, hari Sabtu ya. Nah sekarang poin yang ada di tim grup B ini, Persibaya mendapatkan 6 poin, Port FC 4 poin, Persija Jakarta 1 poin, sementara PSMS Medan masih belum mendapatkan poin, FC 0. Jadi kalau misalkan nanti melawan PSMS Medan, Persija Jakarta ini menang, jadi poinnya menjadi 4 ya, sama dengan Port FC. Dengan catatan Port FC ini tidak kalah gitu. Jadi untuk Port FC akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya tuh ya, pada 1 Agustus itu nanti hari Sabtu. Jadi kalau misalkan Persija pengen naik gitu ya, dia itu harus menang, dan nanti mungkin dilihat dari selisih atau apa gitu ya, nanti poinnya akan sama dengan Port FC gitu. Poinnya 4. Itu pun kalau Port FC-nya kalah melawan Persebaya Surabaya. Kalau misalkan Port FC-nya seri lah, taruh kata, dia dapat 5 kan, Persija menang dapat 4 gitu. Jadi tetap aja gak bisa lolos ya. Kalau misalkan menang pun, tapi Port FC seri misalkan, tetap aja Persija gak bisa lolos ya, untuk menjadi runner up gitu. Karena untuk menjadi pemenang itu udah jelas Persebaya Surabaya yang dapatkan tiket untuk semifinal itu ya. Dengan 6 poin mau kekejar. Sekalinya harus menang, katakanlah menang. Namun seri. Oh iya, katakan kalau misalkan seri juga dapat 7, Port FC dapat 5. Ya berarti mau kekejar. Jadi begitu, tah ya. Persija itu harus menang melawan PSMS Medan, tetapi Port FC harus kalah melawan Persebaya Surabaya. Itu pun baru poinnya 4-nya sama, poinnya sama menjadi 4 gitu. Tidak mengungguli Port FC juga nantinya. Nggak tahu deh, karena nanti yang bakal lolos ke runner-up grup B ini gitu.

jadi begitu infonya tahan menaruskan bakal lolos senamuang. Saha tadi teh. Oh iya, epul. Lalu kalunya tuh cenama lolos. Oh, jika nama orang. Sahabat Persija bingung mau lolos, Persi bingung udah lolos. Karena jadwalnya padat soal pertandingan ACL tuh. Iya. Dia mah bingung gitu pengen lolos. Yang ini mah, King mah bingung. Aduh, lolos nih gue. Gimana nih pertandingan mah, gak apa-apa. Rasa bahwa pemain seluruh pemain Persib itu adalah pemain inti ya. Tinggalkan beberapa pemain ke timnas juga kan tetap weh menjadi monster ya di Indonesia. Persib gitu ya. Dan buat Kang Ade selamat pagi. Nyimak katanya di lembah tanggal tua, ya Allah, kantong di rogo isinya benang semua. Iya, pas buka dompet isinya sama kayak jeruk nipis gitu. Belum lagi ada irisan bawang di dalamnya, bikin mata mang air mata mengucur wae, iya. Ada Pak Queen juga selamat pagi hadir teteh. Lain rehenya teh timnas teh ari pemain si itu nu blunder mah. Pemain Persib gacor mah cicing we cenah di juru. Pemain sorangan blunder mah teu bisa newak bola ngadadak poho carana cenah bisa ngomong. Stah pagi. Netral cinta gilanya tadi sudah ya buat Pak Queen selamat pagi. Rekaos nih sadis senarepal ha. Kada bisa cacingan deui. Strepe. Neneng Kujang, assalamualaikum. Halo, selamat pagi Teteh Neng. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi. Hadir katanya udah nyimak dari tadi. Ah, terima kasih sudah hadir dari tadi pula. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Bang One, selamat pagi. Aduh, Gusti, ya. Hapus ah lah temong-temong. Karunya, eh. Gusti, terus itu ngeberelak. Nah, hapus ah tidian. Ya, ker ke Bandungan, kabogona, gerak ker ngedekul si abang.

Kicau ulpi wae gitu kumaha. Abi abi teu ngarti. Dari PW selamat paginya, sok didoakeun cenah aku mamang sia nggak sehat di amin mang. Keur males ngider teh naon cenah ieu teh. Aya naon atuh cenah pira ku rek adian jiga na kitu. Tapi di mana papa jeung mana geus pupu cenah. Di imah wae lah cenah gawe gas. Ya tuh bang dari PW. Daripada ngalamun gitu kadieu mah. Ramon BRJ teteh lagunya yang Armada selaku bahagia diputar suku teriputar apiraku weh cana daukun kota dikasih. Ya mudah-mudahan waktu cukup atau gitu mah ya. Repa Persija dipastikan bisa lolos asalkan semua klub mundurkan diri. Kok pecana kan mana? Asalkan semua klub weh cana. Grup meh maksudnya ya mengundurkan diri KB. Hop wes cina manajik milih cina manajik pemain pemenang KJ pack akhirnya abjig. Bunyinya tuh gitu ya. Selamat pagi Miss Ciu Ciu, pagi teteh cari pagi. Miss Ciu Ciu hadir cina lagunya mendukung lah sehat-sehat tetehku sama-sama Mimi. Selamat pagi Miss Ciu Ciu. Cemeci ecunihin si abang. Eh, karak apalinya ini. Oh, datu cunihin oke daka sembeb iya sana eskabaturnya bangnya. Lah temenang eka mamah amel. Sesuai kanya iya hongkul.

Insya Allah nanti kalau masih ada waktu bakal kasih info, gak tau lah, nanti kita random aja infonya daun naon. Lagi kita hari Kamis kita bakal kasih naon kemangke ya, kita lihat dulu.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna nama asal loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Siapa masih malam FM Radio Suka Perangarang Nunggal Genah Merenah Ngarenah Nggak berasa ya. Udah jam 8.30 menit saat sekarang ini Wargi. Dan lebih punya satu informasi untuk semuanya. Anda pernah nggak dengar istilah gaya kelekatan avoidant gitu, atau avoidant attachment style? Apa sih itu sebenarnya? Itu adalah pola perilaku saat seseorang cenderung menjaga jarak emosional. Kira-kira apa ini info yang bakal kita hadirkan pagi hari ini? Perilaku saat seseorang cenderung menjaga jarak emosional, menghindari kedekatan, dan sangat mengutamakan kemandirian karena takut dikecewakan atau disakiti oleh orang lain. Guess what? Yeah. Infonya adalah tentang sikap dingin gebetan, tanda tidak tertarik, atau avoidant. Apa sih sebenarnya? Ada apa ini? Nah, Wargi, proses pendekatan dengan orang yang Anda suka ini bisa kadang membahagiakan, bisa kadang membingungkan gitu ya. Bisa kadang menyedihkan ya. Pokoknya campur aduk weh gitu. Terutama ketika si dia yang semula ramah tiba-tiba bersikap dingin dan suka menjaga jarak. Banyak orang yang langsung menyimpulkan bahwa sikap tersebut adalah tanda hilangnya rasa ketertarikan. Bikin pikiran kita jadi campur aduk. Apa ya? Berpikir-pikir, benerka-nerka, menebak-nebak. Ada apa ini sebenarnya? Soalnya campur aduk. Segala ayana pikiran teh kok sayur lodeh. Iya. Padahal mengambil keputusan ataupun kesimpulan serta terburu-buru justru bisa menutup peluang untuk membangun koneksi asmara yang bermanfaat.

Kenapa? Sebab bisa saja sikap berjarak ini berakar pada psikologis yang lebih rumit, yaitu gaya kelekatan avoidant. Dan kalau dinilai dari permukaan saja, kedua kondisi ini memang tampak sangat mirip ya. Jadi diperkirakan hampir 25% populasi ini memiliki gaya kelekatan avoidant. Begitu kata psikolog Janice Philhauer ya. PhD dan tulisannya di Psychology Today yang disadur pada hari Minggu. Nah, bertentangan dengan mitos yang beredar di media sosial, hanya karena seseorang ini memiliki gaya kelekatan avoidant, bukan berarti ia tidak bisa menjadi kekasih yang baik. Ya, seseorang tetap bisa mengembangkan pola kelekatan emosional yang jauh lebih sehat seiring dengan berjalannya waktu jika berada di dalam hubungan yang mendukung. Bagian besar individu dengan gaya kelekatan avoidant ini mendambakan cinta dan keintiman sama seperti orang lain ya. Tetapi mereka yang cenderung menjauhkan diri secara emosional dari orang lain karena kesulitan memproses emosi dan mentoleransi kerentanan. Begitu lanjut beliau.

Alhasil, orang yang dengan tipe kelekatan ini kerap mengutamakan kemandirian sebagai tameng untuk melindungi diri sendiri. Sebagai strategi pertahanan, mereka bisa menjauh ketika hubungan mulai terasa dekat intim gitu. Mereka bukan nggak mau gitu, bukan nggak mau kembali, mereka kan hanya they only need apa little room kayak gitulah, membutuhkan ruang gitu agar dia merasa aman gitu. Tetapi hal ini seringkali menciptakan sinyal yang tidak jelas lewat berlaku tarik ulur yang membingungkan. Ah, ini kata layang-layang, tarik ulur. Sebaliknya, ketika seseorang memang murni tidak tertarik, perilakunya itu jauh justru lebih transparan ya, walaupun rasanya menyakitkan untuk diterima. Mereka sama sekali tidak akan menginvestasikan waktu, usaha atau energi emosional karena tidak melihat adanya prospek masa depan. Dan mereka juga tidak berusaha terbuka tentang dirinya atau mengenal Anda lebih dalam lagi. Jadi tanda paling nyata adalah komunikasi yang sangat tidak konsisten. Mereka tidak akan berusaha untuk terhubung dengan Anda. Begitu kata Philher. Ini kalau dia memang tidak tertarik dengan Anda ya, gebetannya. Beda lagi kalau misalkan gaya lekat avoidant itu kayak ya kayak tarik ulur kayak gitu gitu ya. Kadang kelihatan dia kayak lengket sama kita, kadang kayak jauh gitu ya. Karena dia memang butuh ruang cina kita. Jadi terkadang mereka bisa aja mengirim rentetan pesan singkat lalu tiba-tiba menghilang tanpa kabar berhari-hari gitu. Di ghosting kan kita, kita Anda gitu. Mereka juga selalu kurang berinisiatif, kerap mencari alasan agar tidak bertemu lah, atau membatalkan janji secara mendadak lah gitu, atau membuat rencana kencan seadanya. Dan lebih lanjut, sosok seperti ini selalu menghindari pembicaraan terkait kelanjutan hubungan dan enggan menggunakan kata-kata kita agar tidak merasa terikat. Kamu, wah aku, ya nggak akan mereka pikirnya jadi kita yang seperti itu. Meskipun sama-sama menunjukkan sikap suka menjaga jarak, terdapat perbedaan halus yang bisa Anda amati ya. Kalau Anda jeli, kalau Anda peka, Anda bisa membedakannya. Jadi pemilik gaya kelekatan avoidan ini sering menunjukkan siklus mendekat gitu, lalu menarik diri.

Dan di sisi lain, kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, belajarlah untuk menerima kenyataan dan jangan memaksakan keadaan. Setiap kali Anda berdekatan dengan seseorang gitu, jadi siapkanlah sedikit ruang untuk kecewa gitu ya. Oh ya, tadi perbedaannya ya. Yang pemilik ya, kelekatan avoidannya sering menunjukkan siklus mendekat lalu menarik diri. Sementara itu, orang yang tidak tertarik akan terus-menerus menunjukkan ketidaktertarikannya sejak awal masa pendekatan. Ketahuan meren, berasa meren ya, mana yang mendekati, mana yang menjauhi gitu. Jadi begitu ya, bisi waan teteh cenah ieu teh naon, bisi kegeeran naon atuh cenah teteh neng teh gaya kelekatan avoidan, apa memang tidak mau cenah gitu. Kan meureun ketahuan kalau yang tidak mau mah ya. Supaya di chat juga rehare. Jadi begitu ya infonya balawargi semuanya. Buat Ari PW, selamat pagi. Hanopi Saguna Teteh Manggo, sami-sami. Ada 0849. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Puntan, ayo Persib Ira Mena. Persib Teh, Mena Teh, Dinten Enjin, Jumat malam satu ya. Ada Epin Banten juga, selamat pagi. Ada Repa juga, jangan remehkan pemain pelapis Persija cenah. Makanya pemain pelapis saya harganya 20M, 17M. Untuk Persija jangan dulu turun ke Liga 2. Karena Liga 1 masih butuh lawan. Kocak. Melinda Octaviana Sari, selamat pagi. Makasih Teteh Manggo, sami-sami ya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetral urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Wargi setia, saatnya Ulfi pamit sekarang. Dikarenakan waktunya sudah tidak cukup lagi untuk kita bersama. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, kesetiaannya. Berasa sebentar ya 2-3 jam. Makasih sekali lagi. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Dan sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Wargi setia, tetap sini di 98,9 FM Radio Suka Berharang Nunggu Genah Merenah Ngarenah. Selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk hari ini. Semoga selalu diberikan kelancaran ya, selalu bahagia, selalu sehat semuanya, diberikan rezeki yang melimpah dan juga berkah. Amin. Selamat siang. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: seribu satu hari karena mau telangkung salin tentah lu ke kamar sok atau
1: nah ini pada dapat ulah asa-asa yang mau masuk silakan di 081-222-81101 telah dibuka hadirnya Evita Mala dalam seribu satu hari. Soklah ulah arisin isin badan naon isin awal sekali anda Indra.

kan ubah Noel. Semoga sehat selalu tetap izin. Bukan lagunya Rido, Rido Roma, kerinduan salam. Emang Ajay. Aduh, jadi idola Ajay. Emang Ajay si Raja Duit. Aduh, Raja Duit sehat selalu. Ya selalu tepat-tepat kena irung sehat sama. Spesial anak kangge icing gue anu bahe doa. Atau nonton Taman Suna Indra Gopar anu. Kenal kamang ajainya. Ya anu hideng. Hideng. Hideng leteng. Tapi manis ya taman. Manis. Manis yang cetak kuluna kedugul.

Gak ada lagu hentikan tangismu dari Adela mah kakak. Tegaduh lagu eta mah kakak. Andri Dewo berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Deden. Pagi jelang siang Teijeng biasa hoyong uka lagu jurang pemisah. Siap deh nyanyi nama. Penyanyi nama Kintun Kang Gesadaya. Pendengar Sukapura Kak Deden saya selalu atenuh. Oke, sawang suara. Oh ini ke kamar gentosnya buat

Roma. Kita dengar lagunya. Ya, sampai nikmati. Kerinduan, kerinduan. Kamar kapayun jogedan kakak. Sok. Kak, siapa nih? Yang pesan tembang ini. Indra Ngopar. Sok kagitekin.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Kita sudah masuk di hari ke-30 bulan Juli 2026. Aduh, nonton. Mata kadu, ya. Oskaping 30 deh, ngaden.

ini yang lain yang mau masuk silahkan. Gentos lagunya yang tersayang. Kakak Amar sudahkah tadi lagunya? Madua Putra berikutnya siang Kang Reden menut lagu nama ti Roma Irama. Salam Kang Gobi Ecin, Mama Adit, Mama Ebot, Ma Gina, Ma Ani, kum kasadayana we. Spesial biasa we kanggo keluarga.

Mandarinovia Rosmaja vuole. Yang lainnya silakan yang mau masuk. Yang mau masuk, yang mau pesan lagu boleh ya. Kakak mendingan hep-hep kakak. Kakak Amar. Hey. Yeah. Yang lagunya belum saya tunaikan. Sabar ya. Silakan yang mau lagu, yang jelas kita dengar dulu permintaan lagu dari Mama Dua Putra, judul lagunya Mama.

0: ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Kamel, iya. Kamel,
1: oyak, iya. Oyak,
2: oyak. Oyak. Oyak.
0: Oyak. Aduh. Arah royak, goyak, goyak, goyak. Sob, yang mau masuk WhatsApp-nya silakan. Yang sudah siap-siap nih. Di sini ada Doni Ardiansyah. Oke, oke. Assalamualaikum Kang Din. Waalaikumsalam. Request lagunya Tak Berdaya. Kirim salam buat Teh Icing aja. Dari Doni Ardiansyah di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Aduh, orang kota. Ke antos ya, cu. Tak Berdaya cenah orang pilari. Yang lain yang mau masuk silakan. Jadi simpananmu. Diantos. Amelia.

0: kita kantorkan nanti ya buat Bang Doni Ardiansyah ya. Di Mangkubumi Tasikota. Aduh. Selamat siang Bang ya. Berikut ada Kisomad. Kisomad. Siang Ijen anu jangkis laguna pedih. Alah. Hey. Kisomad keur sedih. Pedih cenah ceng. Karunya urang mere den.
1: Wanita
0: pedih manjar kena sapa.

0: Ibu Nung Cikangkareng. Apa Bu Nung? Assalamualaikum, selamat pagi Kang Deden sama Iceng. Laguna
1: NR Musik
0: Sambalado, Ayu Ting Ting. Salam buat semuanya, wassalam si Kang Kareng. Ibu Nung, oke, hoyong sambalada. Sambalado. Oke, kita cari sambalado dengan SSA.

Pak Idar dan Malawan Pak Idar atau Sengopi Pak Idar. Iya. Kita dengar lagu berikutnya, Nyufala Patah Berdaya. So kaparayun, kaparayun, joge di joge, joge joge joge. Wadah pesan lagu tak berdaya silahkan.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Ya iceng apal Facebookan. Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung?
0: Cik, ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
1: Naon, ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Dancing Tea. Sambalado, sambalado. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di program ini. Terima kasih Kang Reden Laguna, Saur Bu Enung. Mangga Bu Enung, mangga Bu Enung. Tetap bersama kami.

Manopak. Aduh, nanti mana manopak. Atuh nuhun tos diaoskeun anana. Oh, hampir hilap kanggo ka Ibu Elas. Pak Karpi, kami ngadang mukeun. Mangga wali lujeng tah. Kanuju mareureum opak. Opak. Kami sok kami bita. Nuhun Pak Idar. Oke, Pak Idar, tunggu lagunya ya. Berikut Pak Mumuh. Siang Kang Den hoyong lagunya Manawi Aya Ani Tiromaira. Ani. Ani nutaema Deden. Tiromaira mah upami Ani. Ani Aya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Eh, nuju nyarangan nuju marelem opak ya teh Bu Idar sareng sadayana ya teh. Eh, lagu Ani Pak Idar sok maka payun kamu mau

Aduh, rasaan terdede nung hari ring tek deh. Ijeng, ah ayo tengenah. Yo, yang mau gabung bersama kita di 081222 81101.

Ya, silakan yang mau gabung, yang mau masuk, mangga sok. Ini sementara gersang dari Oglek, pesanan Bang Oglek ya. Dari suaranya alam.

Gersan. Nah tengenahan baik. Aduh si pengeksok itu meniru. Ya udah tadi lagunya sama Alam Gersan. Terima kasih teman-teman yang sudah masuk lagi nih. Ada Ma Adit. Si tadi Ma Adit, assalamualaikum siang Kang Deden. Assalamualaikum siang Kang Deden Teceng. Siang Ma Adit. Kang Deden hoyong laguna derita. Tiwa odek cilanya. Tiwa omanya. Diantos laguna hanupis kanggo penyiar ma. Itu jeng siang. Kang Mumu sarang wargi di Cihukulu. Kang Mumu yukin tuh nanti Ma Adit ya. Oke, lagunya sudah disiapkan Ma Adit.

Ada Abi. Assalamualaikum Teh Ceng, hoyong laguna gelas anu retak. Timansur hatur nuhun. Oh, gelas retak sih.

Kian berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden, sarang Teh Ijeng. Oke siang Kian. Hoyong laguna terkesima dari Haji Roma Irama hatur nuhun. Satras Kang Deden, sarang keluarga. Amin, terima kasih Kian. Kondisi saya sedang, ya alhamdulillah menuju sehat nih.

0: Selamat yang pesan lagu Terkesima dari Roma Irama juga. Oke, siap. Oke, siap. Waduh, si Jung semangat.
1: Bila orang tua
0: buat Agi.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ibu nunggu goyang.
1: Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
0: Waduh, asik ceng. Sama Adit, jogetnya sembari ngegosok. Ceng mah, jogetnya bari nundutan. Joget bari nundutan si pegekai. Asa kasih dage. Oke, Mamila Cihuni, siang Kang Den Hoyong, lagunya Buta dari Revina. Salam.

Bi Ni gitu, Bu Ni. Oh, salam buat Bu Ni ya. Mila Cihuni, salam buat Bu Ni. Oke, mudah-mudahan Bu Ni juga lagi denger sekarang ya. Ini langsung didengar. Dari Oglek, lagu ibu juga boleh, Alam. Oh, yang dari lagu dari Alam. Boleh. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ibu Haji Dewi, terima kasih. Oke, sementara kita dengar dulu dari Revina Buta.

Aduh, sampainya kita akhirnya sampai kita di nomor paling akhir di kebersamaan kita dangdut siang racikan hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: sumur kering, krisis air, landa dusun Sukamulya Banjar, ratusan warga terdampak. Atasi kelangkaan bibit, kelompok tani Ciamis kembangkan benih bawang permata galuh, panen perdana capai 16 ton. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.

0: Vimsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi. Awalnya untuk 60 penerima, sekarang digunakan untuk 100 penerima. Akibatnya, penyalurannya harus dilakukan secara bergiliran.
1: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya. Masih kekurangan.
0: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
1: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau. Dan saya ucapkan terima kasih buat PBWS sama PMI yang sudah menyumbangkan air bersih. Mudah-mudahan kedepannya terus bisa memberikan air bersih ke wilayah kami.
0: Warga berharap pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan agar krisis air bersih di Dusun Sukamulya tidak terus berulang setiap musim kemarau datang. Kabupaten Ciamis mencatat sejarah baru dalam dunia pertanian. Panen perdana benih bawang merah unggulan bernama Permata Galuh resmi digelar bersama Kapolres Ciamis dan kelompok tani Satria Perkasa Nusantara. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, Ciamis telah berhasil mengadopsi pembenihan bawang merah serta menghasilkan benih bibit bawang super. Kapolres juga menyebut panen perdana dilakukan di lahan uji coba seluas 2 hektar dan menghasilkan hampir 16 ton bawang merah.
2: Alhamdulillah, dari kelompok tani Perkasa telah menciptakan suatu terobosan, ya, terobosan yang baik, dan melakukan tumpang sarih tanaman antara bawang, jahe gajah, kemudian cabai ori dan jagung. Jadi satu hamparan lahan itu bisa dimanfaatkan dan digunakan berbagai macam tanaman. Semoga ini ke depan Ciamis bisa menghasilkan bawang ini secara global. Bahkan kita bisa support ke tetangga-tetangga kita, baik itu di Tasik maupun Banjar dan Pangandaran.
0: Ketua Kelompok Tani Satria Perkasa Nusantara, Endang, menyebut benih Permata Galuh hadir sebagai solusi kelangkaan bibit. Menurutnya, guna peningkatan kapasitas, lahan pembenihan ini akan diperluas hingga 5 hektar di Desa Wanasigra dengan dukungan masyarakat dan pemerintah desa.
3: Sekarang itu sebetulnya lagi susah mencari benih, bibit, gitu kan. Ya, dibikin pembenihan aja gitu. Biar supaya lebih tinggi harganya dan kita bisa menyuplai ke kelompok tani-tani yang lain. Ini satu bulan udah bisa ditanam kembali. Udah jadi benih yang super.
4: Kalau untuk benih itu harganya berapa?
3: Sekarang itu 60 sampai 70 ribu per kilo.
0: Apresiasi juga datang dari Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Eka Diah Utami. Pihaknya akan mendorong sertifikasi GAP atau Good Agricultural Practice agar benih bawang merah ini memiliki legalitas.
5: Kami juga akan mendorong untuk perbenihan, untuk peredaran perbenihan ini, kita akan mendorong untuk sertifikat GAP-nya, Good Agricultural Practice gitu ya. Jadi pertanian ini ramah lingkungan gitu ya. Jadi sertifikatnya nanti untuk peredaran benihnya kita sudah ada legalitasnya atau sertifikasinya gitu. Kemudian juga alhamdulillah kita juga masih bergelut dengan inflasi. Di antaranya penyumbang inflasi itu kan cabai merah dan bawang merah. Dan alhamdulillah dengan luas 2 hektar ini, insya Allah untuk inflasi kita sepertinya bisa teratasi. Untuk bawang merah, harga bawang merah memang lagi turun sekarang, sehingga inflasi kita cukup terbantu gitu Pak. Namun demikian untuk kesejahteraan petani juga kita mendorong, diantaranya tadi untuk perbenihan ya Pak, untuk perbenihan selain juga untuk konsumsi sehari-hari.
6: Kilas Radio
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. Klik and play.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
0: www.radioprssnijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami 5911 0813 2424 5911.
1: Ribuan warga memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya Rabu 29 Juli. Mereka datang mengikuti gerakan pangan murah hasil kolaborasi DPR RI, DPD RI, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Antusiasme warga sangat tinggi karena mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Tak hanya itu, kegiatan juga menghadirkan berbagai layanan sosial gratis. Hadir dalam kegiatan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Lola Nelria Okta, anggota DPD RI Alfian Syah Bustomi alias Komeng, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, pula Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra Negara. Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah agar bahan pokok tetap stabil dan tidak membebani masyarakat. Menurutnya, program perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
2: Lalu bagaimana caranya kita ada gebrakan yang bisa berguna untuk masyarakat banyak. Jadi Pak Komeng ini, semua orang itu kenal, semua departemen itu kenal. Jadi beliau juga tidak mau menyia-nyiakan kemanfaatan itu. Jadi ada yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, beliau pasti jalan untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita jalankan hari ini itu bukan jalan atau perjalanan yang terakhir, tapi ini adalah pembuka bagi kemudahan kita semua untuk tetap terus berjalan bagi masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang sudah dititipkan masyarakat kepada kita.
1: Sementara anggota DPD RI Alfian Syah alias Komeng dengan merendah menyebut dirinya hanya sebagai penghubung. Ia mengibaratkan sebagai tukang las yang menyambungkan DPR, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional Bappanas. Komeng berharap gerakan pangan murah ini bisa diperluas ke daerah lain.
3: Saya hanya penyambung. Sebenarnya yang berkeringat Ibu Lola dan Bapak Wakil Wali Kota dan juga Pak Meno dari Bappanas. DPD itu kerjanya hanya nyambung-nyambung ya, bahasa tongkrongan itu kanglah. Nah gitu, akhirnya saya las nih dari DPR dengan eksekutif dan juga dengan Bappanas.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas. Kilas. Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Genah, merenah, ngerenah. 98.9 Sukapura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi sareng di tepang deui dina acara Hari Wahang. Sareng sena urang sadaya ngiringan berita nembetem. Beresasen. Mangga urang sarengan di sim kuring atau iya. Gelis yang celeni ijen napangken ijen atau iya pun anak itotong
1: napangken totom gondolo
0: waduh nolengnya gondolo tong
1: ambil ayah panjang nawa deden
0: ya ade
1: atau anu parantos ngetik mah kintunken wa tuka kadia ambil diausken ku wa deden

Nuhun kekali wargia nu parantos ngeresakeun ngintun WhatsAppna deh. Nuhun. Disagedengeun kawi atanapi lagu urang aoskeun ye. Timah Adit. Alam Adit. Aslina Kang Den pami nguping lagu sok nangis. Sami Madit. Mohon kenari Sami mah. Asli urang teh. Jalmi. Atanapi manusia, manusia. Assalamualaikum Kang Den hoyong laguna dua lalaki Madit. Dua lalaki mangga antos Maditnya. Kayak la ngiji kawih nuju di galindengkeun ku ibu hetiku saendang. Lianti Mahadit aya oge Andri Dewo. Aduh assalamualaikum sampurasun adeden kali iceng. Tepang deui hoyong kawihna Nina. Kamana cintana Nina nya ke urang pilari. Manawi aya gitu. Andri Dewo mangga urang pilari. Mahadit mangga urang pilaring ke. Salajengna assalamualaikum Kang Den hayong laguna Jayanti. Tini Naga Sentra urang manawi ayahnya nyisim kuring. Nembe macakeun ya. Mahani salajengna hatur nuhun Kang Den Bunda. Jang Totong kumaha daramang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

Hoyong kawin nangkang, hoyong kawin nangkang diantos, manggantos. Ijiri urang awas pucuk ibu duta karang. Assalamualaikum Kang Deden, waalaikumsalam. Sarang Totong, waalaikumsalam. Hoyong laguna sancang cijulang. Mangga antos kang pucuk ibu duta karang.

panunya pangpayuna mendut lagu Madit hoyong dua lalaki. Sok mangga nyengakeun mah Adit anu sanes anu mundut. Isim kuring bade milarinya. Manawi aya mun dina teu ayana urang gentos kuna sanes sapunten ka sadayana nya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nga nunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, dia aing teh rematik, ongkoh, suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli, gara kuat deui, akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Cipinangnya. Ay.
1: Cipinang, Wak.
0: Apa, Totong?
1: Diresin di penjara, ya, Teh.
0: Enya. Di penjara Cipinangnya, Totong. Aduh. Soka lagu selanjutnya, Dadali Manting.
1: Manting naon, Wak?
0: Lain manting naon, lagu judulnya Dadali Manting.
1: Iya, manting teh manting naon.
0: Nih, judul lagu Dadali Manting. Receking sampurasun jang totong. Kawina citarung. Harum. Pami ayah tak ayah mah. Jang totong. Weh ngaleang. Hatu nuhun jang. Jang totong. Wassalam.
1: Totong kudu ngariring cenah.
0: Saur.
1: Waceking.
2: Waturna duka kamar.
0: Tenining kujang, wirajeng siang aden ayah.
2: Dadari manting tipe.
1: Sok, tenining garabari joget.
0: Ya.
2: Ngalayang ka pilemburan.
0: Mengandung kena lagu nu ieu, kayak urang pilari heula laguna.

0: Once?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: cosipa ya tewa.
1: Judulnya teh cosipa dan lagu judulnya cosipa.
0: Waduh. Nanti pengen ayah wa. Ayah tuh siapa

0: Isang langong baju panganten ah.
1: Isang pangantenan totong.
0: Ulah gitu.
1: Lain ulah baju panganten. Oh. Ah, ya baju panganten.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sakit anu kapihatur jisim kuring sejamit pendurumit mungkur ujung leson kasadayana. Insyaallah waktu sana surang serangan deh. Urang tutup di acara kubilahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 깡농경.
1: 정보란 깡농경.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
4: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan satu penumpang sepeda motor.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis, korban diiming-imingi lolos jadi PNS, satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung, sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulia Banjar, ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
3: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan paatnya 2.091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
5: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu dipasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
6: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh

0: seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
1: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang.
2: Kendaraan pribadi ini
1: mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
3: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
4: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
5: Kendaraan angkot yang menghindari oleng ke kanan, nah ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan satu penumpang sepeda motor.
3: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
6: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
7: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver pelaku dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
8: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
9: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
8: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
9: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
3: Sejumlah warga di kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
2: Kondisi air dari pam yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu, yang baru 4 bulan kan Pak, bahaya lah.
3: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir, menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta. Rupiah.
11: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
12: Biar efisien gitu, kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau airnya gede kan sudah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
11: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
13: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kita merena, garena. 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Heuh atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. FM.

Kena merah. Ngaruna. Ngaruna. 98.9 Sukabura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pendengar setia dimanapun berada. Cek 1, 2, 3. Berjumpa kembali siang hari ini menuju sore di kesempatan hari Kamis 30 Juli 2026, hari terakhir ya. Oh bukan, besok tanggal 31. Tetapi mohon maaf ya, ini saya sebenarnya opening sekaligus mau izin. Opening sekaligus mau izin, ini radionya mau off dulu sebentar. Kapankah kita? Karena ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi kalau tiba-tiba radionya off nanti jangan heran. Mudah-mudahan gak lama, jam 3 bisa on lagi. Nanti insya Allah kembali lagi jam 3 ya. Saya menggantikan posisinya Kang Andi. Kang Andinya lagi sakit katanya ya. Ini mumpung siaran, mumpung di studio, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi mohon izin untuk kita off-kan dulu sebentar. Mudah-mudahan gak lama, insya Allah nanti kita on lagi ya. Selamat sore buat semuanya.

Alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.
2: Genah, merah, nyarenas. 98.9 Sukapura FM.

Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Cek, ini kayak ada efek cek, cek. Ternyata gak cukup. Gak cukup sejam ya. Sekarang sudah jam 15.38 menit. Selamat sore buat semuanya. Ini kayaknya pakai efek cek 1, 2, 3. Cek, cek 1, cek, cek, cek.

sekali lagi mohon maaf ya, karena gaung ya. Cek. Karena tadi ada sedikit perbaikan di komputer ya. Radio nama tengah reseknya, soalnya pemancarnya nggak dimatiin ya. Kita ada perbaikannya di komputer. Insya Allah sudah selesai. Sekarang sisa waktu satu jam ini ya. Kurang lebih lah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya menggantikan Kang Andi sekali lagi bahwa kemarin minta masuk hari ini karena gak enak badan katanya ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa segera pulih. Kembali lagi di sini siaran menemani Anda semuanya. Sore hari ini di sisa waktu sekitar 1 jam lebih. Sampai dengan jam 5 bagi setia saya temani Anda semuanya. Karena saya belum muter lagu dangdut, jadi sekarang saya puterin dulu lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Yang masih setia mendengarkan di 98,9 FM, selamat sore. Sore yang adem ini ya, cuacanya dingin, adem. Tapi telungsur hujan wae, ya teh kumaha atuh ya Allah. Yang hujan hawa tos sanestos sesah cai. Tapi alhamdulillah ya, saksana jangan bayar ke PDAM. Mudah-mudahan ya, kita berdoa, kita berharap segera hujan turun di wilayah Tasik Selatan sehingga bisa kembali mengairi apa namanya, mengisi sumur-sumur kita yang sudah kosong, kering, mengairi sawah, kolam dan lain sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang sampai dengan saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, tapi sudah pada sholat asar ya, mudah-mudahan semuanya ya. Selamat sore, saya aturkan, semoga saya selalu kabar Anda sampai dengan saat ini. Di sisa waktu sore hari ini sampai dengan jam 5, program suka-suka ya, lagunya suka-suka saya lah.

lagu dangdut dulu lah. Saya puterin di sore hari ini. Selamat sore buat Anda semuanya yang mantau lewat streaming juga ya. Sekarang udah ada lagi ya. Tadi sempat menghilang bukan karena streamingnya error, tapi karena di sini sedang ada repair sedikit. Mudah-mudahan gak ada gangguan lagi.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan
2: apotek. Ya Allah, ya Robi, aing gablek sarakit yang mendekesel. Berang puting nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, aing rematik, ongkoh, suku, jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi sarakit pang neanganken pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata. Struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio.

0: Jam 16 lewat 6 menit. Waktu di studio saat ini. Selamat sore 7.235. Ali kumaha damang, sehat alhamdulillah. Kamana Kang Adi? Kang Adi ini juga orang sehat.
1: Menyejukkan hatiku saat cumarimu.
0: Nuju kirang sehat. Panyawat usum. Kan gitu pemika dokter menuju usum.

besok ya. Hari ini mah nggak ada pertandingan ya. Piala Presiden hari ini nggak ada pertandingan. Piala AFF nggak tahu nih kapan ya.

full time Indonesia Kamboja kemarin 5-1. Besok ya. Oh, berarti setelah timnas Persib ya cocok ya. Dari jadwal yang saya dapatkan ya, hari ini enggak ada pertandingan Piala Presiden untuk grup A. Kembali akan digelar besok ya. Persib Bandung sudah memastikan diri ke semifinal, tapi besok pertandingan terakhir hiburan lah ya. Kalau menang berarti jadi juara grup, kalau kalah bisa jadi disalip Arema, kalau imbang mungkin masih jadi juara grup. Besok lawan Tampines Rovers jam 7:30. Sementara Piala AFF besok tim nasional Indonesia lawan Timor Leste. Jam 5 sore. Jam 5 sore, jam genap, jam 7 beres. Tuh, sambung ku versi. Ah, jam-jam. Jam-jam, di jam 5 anjing. Dugi ke jam 8. Ayo nama, libur heula. Abung Cikalong, selamat sore. Ah, salam ke pejuang ngarit. Semangat meskipun usum halodo. Wah, suur aritun. Suur meren aritun ya. Karena pita ayah gitu pada halodo. Sok, semangat ya. Karunya tuh. Lapar.

Naon, timnas teh komplit cenanya, geningan pemainan teh. Ini kan bukan ajang ini ya, event resmi FIFA ya. Jadi banyak para pemain yang tidak dilepas oleh klubnya, seperti Romney, Bagot dan sebagainya. Nggak dilepas sama klubnya, karena bukan ataupun tidak termasuk ke kalender FIFA. Begitulah kura-kura.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atuk
4: suku. Ongko, suku jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya, hiji itu, cik, atuh banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur

Lalu alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157,
5: Anda
4: Karangnunggal.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

selimut tetangga. Dia bau sumtiris kaya ya. Di bumi geser kayaknya selimut tera diangin. Sayang, aku akan. Nah, lemari maksudnya tuh, ya. Jangan. Kumaha putusan MKTA lanjut atau urin MBG teh? Eh, duka. Berjanjilah sayang selalu ser. Duka kumaha gitu. Meski silah ulah sok mancing-mancing. Rejeng santan akhir can masih nyembak oyong lagu nati wahaji oma seni terapi Agnes Mo as bagian pop ayo nama Agnes Mo wanya ternohon rindu tah eta cocok rindu.

sebuah mahakarya dari Agnes Monica Rindu. Kayak orang putar keris kedap. Selamat sore, Andri Dewo di Kircon ya. Aku banget selimut tetangga TL. Sewe-sewe, atuh watak rege.

0: Oh ini nih ada nih ya, pas buka Kompas, MK putuskan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan.
1: Tak usah menangis.
0: Gitu ya, highlightnya aja ya, MK memutuskan anggaran MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan dalam APBN di tahun berikutnya. Walau demikian, MK menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Tetap berjalan tapi anggarannya tidak boleh ataupun harus dipisah dari anggaran pendidikan. Di tahun-tahun berikutnya. Itu breaking news ya, sore hari ini. Nah, atau saya beri tanda tanya. Eta Pak Queen, ku naon harus WMB, ya Pak Queen tanya. Itu kebagian. Maksudnya itu kebagian, iona, nanti ya, nanti. MBG na ya, kan kayaknya ngurang kali, meron aku sama. Abis osok kayaknya. Mam cau-cau aja mah. Agnes mau rindu ya.

0: PRSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
4: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
5: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Sudah 53 menit, saya sekalian pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf karena tadi ada gangguan. Pergi setia ya. Insya Allah kedepannya aman lah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah sehat-sehat Anda semuanya. Saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura, Karangnunggal.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
7: www.radioprssanijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: sumur kering, krisis air, landa dusun Sukamulya Banjar. Ratusan warga terdampak. Atasi kelangkaan bibit, kelompok tani Ciamis kembangkan benih bawang permata galuh. Panen perdana capai 16 ton. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
12: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
13: Musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya, sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.

0: Awalnya untuk 60 penerima, bukan secara bergiliran.
1: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
0: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
1: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah, khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali ya kemarau. Yang sudah menyumbangkan air bersih, mudah-mudahan kedepannya terus bisa memberikan air bersih ke wilayah kami.
0: Warga berharap pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan agar krisis air bersih di Dusun Sukamulya tidak terus berulang setiap musim kemarau datang. Kabupaten Ciamis mencatat sejarah baru dalam dunia pertanian. Panen perdana benih bawang merah unggulan bernama Permata Galuh resmi digelar bersama Kapolres Ciamis dan kelompok tani Satria Perkasa Nusantara. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, Ciamis telah berhasil mengadopsi pembenihan bawang merah serta menghasilkan benih bibit bawang super. Kapolres juga menyebut panen perdana dilakukan di lahan uji coba seluas 2 hektar dan menghasilkan hampir 16 ton bawang merah.
2: Alhamdulillah, dari kelompok tani Perkasa telah menciptakan suatu terobosan, ya, terobosan yang baik, dan melakukan tumpang sarih tanaman antara bawang, jahe gajah, kemudian cabai ori dan jagung. Jadi satu hamparan lahan itu bisa dimanfaatkan dan digunakan berbagai macam tanaman. Semoga ini ke depan Ciamis bisa menghasilkan bawang ini secara global, bahkan kita bisa support ke tetangga-tetangga kita, baik itu di Tasik maupun Banjar dan Pangandaran.
0: Ketua Kelompok Tani Satria Perkasa Nusantara, Endang, menyebut benih Permata Galuh hadir sebagai solusi kelangkaan bibit. Menurutnya, guna peningkatan kapasitas, lahan pembenihan ini akan diperluas hingga 5 hektar di Desa Wanasigra dengan dukungan masyarakat dan pemerintah desa.
3: Sekarang itu sebetulnya lagi susah mencari benih, bibit, gitu kan. Ya, dibikin pembenihan aja gitu. Biar supaya lebih tinggi harganya dan kita bisa menyuplai ke kelompok tani-tani yang lain. Ini satu bulan udah bisa ditanam kembali. Udah jadi benih yang super.
4: Kalau untuk benih itu harganya berapa?
3: Sekarang itu 60-70 ribu per kilo.
0: Apresiasi juga datang dari Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Eka Diah Utami. Pihaknya akan mendorong sertifikasi GAP atau Good Agricultural Practice agar benih bawang merah ini memiliki legalitas.
5: Kami juga akan mendorong untuk perbenihan, untuk peredaran perbenihan ini, kita akan mendorong untuk sertifikat GAP-nya, Good Agricultural Practice gitu ya. Jadi pertanian ini ramah lingkungan gitu ya. Jadi sertifikatnya nanti untuk peredaran benihnya kita sudah ada legalitasnya atau sertifikasinya gitu. Kemudian juga alhamdulillah kita juga masih bergelut dengan inflasi. Di antaranya penyumbang inflasi itu kan cabai merah dan bawang merah. Dan alhamdulillah dengan luas 2 hektar ini, insya Allah untuk inflasi kita sepertinya bisa teratasi. Untuk bawang merah, harga bawang merah memang lagi turun sekarang, sehingga inflasi kita cukup terbantu gitu Pak. Namun demikian untuk kesejahteraan petani juga kita mendorong, diantaranya tadi untuk perbenihan ya Pak, untuk perbenihan selain juga untuk konsumsi sehari-hari.
6: Kilas Radio
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ribuan warga memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya Rabu 29 Juli. Mereka datang mengikuti gerakan pangan murah hasil kolaborasi DPR RI, DPD RI, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Antusiasme warga sangat tinggi karena mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Tak hanya itu, kegiatan juga menghadirkan berbagai layanan sosial gratis. Hadir dalam kegiatan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Lola Nelria Oktavia, anggota DPD RI Alfian Syah Bustomi alias Komeng, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, pula Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra Negara. Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah agar bahan pokok tetap stabil dan tidak membebani masyarakat. Menurutnya, program perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
2: Lalu bagaimana caranya kita ada gerakan yang bisa berguna untuk masyarakat banyak. Jadi Pak Komeng ini, semua orang itu kenal, semua departemen itu kenal. Jadi beliau juga tidak mau menyia-nyiakan kemanfaatan itu. Jadi ada yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, beliau pasti jalan untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita jalankan hari ini itu bukan jalan atau perjalanan yang terakhir, tapi ini adalah pembuka bagi kemudahan kita semua untuk tetap terus berjalan bagi masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang sudah dititipkan masyarakat kepada kita.
1: Sementara anggota DPD RI Alfian Syah alias Komeng dengan merendah menyebut dirinya hanya sebagai penghubung. Ia mengibaratkan sebagai tukang las yang menyambungkan DPR, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional Bappanas. Komeng berharap gerakan pangan murah ini bisa diperluas ke daerah lain.
3: Saya hanya penyambung. Sebenarnya yang berkeringat Ibu Lola dan Bapak Wakil Wali Kota dan juga Pak Meno dari Bappanas. DPD itu kerjanya hanya nyambung-nyambung ya. Bahasa tongkrongan itu kanglah. Nah gitu. Akhirnya saya las nih dari DPR dengan eksekutif dan juga dengan Bappanas.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas. Radio. Klik and play sekarang www.radio

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Gernaon ceng.
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita mendekesel. Berang petingan nunung tuh, netate panon tuh, atuk setukeran jeng-jengkol, ayin awas mah.
4: Lain panon wae, di lain ke rematik, ongko, suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli, gara kuatli, akan gara sok.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Kladi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الشيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء.

رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعل

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal-maw'idah wa ala maradhal muslimina bil-shifa'i wal-raha wa ala mautahum bil-ra'fati wal-rahmah wa ala mashayikhina bil-waqari wal-sakinah bil-hayai wal-ifah wa ala al-aghniya'i bil-tawadu'i wal-sa'ah wa ala al-fukara'i bil-sabri wal-qana'ah wa ala al-guzzati bil-nasri wal-ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah

0: para jamaah haji dan para peziarah. Dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.
1: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: 98,9 Sukabura.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kita pernah garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, nata teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jeng kol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv, sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

de la gurita sudah pasti. Keeng, keeng, keeng. Oke deh, Willy Jawangi, selamat malam. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya buat saya sendiri, malam ini bisa kembali duduk di perangkat siar untuk kembali menemani Anda. Dan semoga Anda pun juga, semua para pendengar Sukapura FM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangunggal 157 Karangunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Seperti biasa, saya mengawal acara ini sampai pukul 10. Ya, 10 malam. Dengan lagu-lagu, sudah pasti lagu pilihan. Untuk lagu akan saya serahkan kepada Anda, pilihan Anda. Saya hanya untuk mencari dan memutar. Ini lagu ciptaan Bang Haji Roma Irama, namun kali ini dirilis kembali, diperbaharui oleh Yaya Hardiani. Nah, ini adalah kelompok musik dari

kita yang terkapar di dalam kubur. Sekali lagi, selamat malam buat semuanya, warga Singapura dimanapun Anda berada. Dipersilakan untuk meminta lagu, kirim salam boleh. Untuk saya bacakan, untuk saya sampaikan kirim salam Anda, untuk saya penuhi keinginan Anda, lagu terutama biasa. Biasanya kirim salam identik dengan minta lagu ya. Oke, itu sudah biasa.

beda. Gimana kalau kita langsung aja kita buka WA dan kita langsung cek and recheck ke kamar WA. Ternyata di sini WA sudah pada muncul ya. Titik hijau sudah terlihat untuk saya kerjakan, untuk saya baca. Yang pertama ini muncul ada Teh Lia. Selamat malam buat Teh Lia yang ada di Datar Kadaka, yang selalu setia, selalu mancok dari pagi sampai malam. Buat Mancuk juga, Lili Jawangi, selamat malam, sehat-sehat selalu ya Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Apin. Bari menurut lagu Teh Hitam Bukan Putih, Mega Mustika. Dikirim salamnya biasa Kang Okama Minun, sekeluarga Kang Mang Eman, Sarang Bincung, sekeluarga Kang Kaopeng, Kang Royan Kacang, Kang Kak Amar, Deyet di Pakan Putih, Otentus, Ote Yeyen, Mang Ajat, Kang Ceruk, Sarang Mang Pudna, Kurang Datar Kadaka, Sadayana, Sadatar Kadaka, Sadayana, Kawa Eti, Sarang Urang Cikeruh, Sadayana, Kau Teh Mimin, Kawa Ceng Ngkom, Kau Teh Nani, Anu Adi Cikaret, Kau Kaurang Ciawi, Teh Nonong, Sarang A Bang Bangna, Kau Angkus, Kurupuk, Sarang Keluarga, Kau Bunda Saleha, Kau Kang Otang, Andi Duye, Kau Andi Sadewo, Oce Suti di Ramai, John Andres, Mang Atang Mie Ayam, Kobi Irah di Pengkeren Studio, Sarang Pen Sukapura Wesadayananya, spesial nama biasa, Angin Putri Bung Sukwe, Sarang Mancuk. Wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Selamat malam buat Teh Lia yang ada di Datar Kadaka. Lagunya Hitam Bukan Putih, siap, nanti cari ya.

Kembali ada Jajang Nur Zaman, selamat malam. Juga pura malam juga request lagu Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi. Salamnya biasa buat Doce di Parakan Honje. Buat Doce di Parakan Honje. Selamat malam lah, Pecah Seribu judulnya. Siap.

Kembali ada Mama Topan. Selamat malam buat Mama Topan. Wongi Apin Wongedi Laguna Dasi dan Gincu. Oke, siap ya. Dasi dan Gincu.

kembali ada 078. Assalamualaikum, misalnya Abing biasa pada bukan lagu nanti keramat biasa ya. Salam namanya Kang Oka Ayum, Wanu, Dedia, aduh ayah di Mah Panjang, Tehilap, Kang Oka Ade Akum, Tehilap lagi Kang Eka, ya. Wah ada sayur, sarang wah esohna, spesial yang biasa Kang Oka Abinenya, aduh nuju mancen tugas. Kalau bapang, nanti bapang kos, sarang Mahdipa, anu ayah di Siciri. Wassalam, hatur nuhun, abinnya sami-sami bapang kos, Mama Dipa yang ada di

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Aduh, mataku, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
5: Oke, nah, masih di 98,9 Sukabura FM dan juga masih ditemani sama saya malam ini di acara Wirijongi. Tidak terasa waktu di studio, sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit ya. Kita kembali ke laptop ya, dan WA-nya masih banyak untuk saya baca, untuk saya kerjakan. Dan sementara kita lihat dulu, ada Andi Nuye, selamat malam aja buat Andi Nuye. Wongi mangapin wongi dia hayang lagu ah cinta dari seberang. Salam Kak Cusuti nya. Cinta dari seberang. Salam Kak Cusuti, Kak Telia, Andi Dewo, Kak Maminun ya, Pak Eman, sarang Ma Cucu.

pasti rada ngap ya. Biasanya mah ya asam lambung naik. Itu udah iya, bener. Asam lambung naik. Kira aku kudu bakal oksigen mah siaran. Saya cida-cida teuingnya. Allahu Akbar. Teh Ucu Jaitar udah jongi, Teh Ucu Jaitar. Assalamualaikum, salam udah jongi. Api, itu kereng naon eta bala-bala Teh Ucu. Api, teh kue selaku kemarin ngalangkung ke payunan bumi Teh Ucu. Norobos yang kuring di cikap ini sekadinya. Katain Teh Ucu. Sajadah merah aku. Ya, nanya kintun salamna. Kau kasadainanya utamina biasa. Kau ka api, udah jong mancen tugas. Hatur nuhon, yo, sami-sami mangga. Sami-sami mangga kau Teh Ucu Jaitar sarang bala-bala na cek kas namanya na teras sih kena kami bita lah Teh Ucu intun kan dia Teh Ucu kayak sarang leput na betah mal kembung patungan sih kena ngap sih karena nyalakan angin Kang Mumu wiljongnya Kang Mumu aduh sami kisah panjawat sang singkuri sok ngap sih gitu lambung Kang Mumu nubar dag patungan gitu namanya. Abi mah dagang teh 5 kilo teh aya ge salira teh ieu daging teh kaleungit. Ka mana nya begang sok batur kana pe jadi begang kitu. Seur emutan hayang beunghar teh ka beunghar sia kitu. Assalamualaikum malam Abin sehat laguna ah. Tajamnya karang hugu teu aya. Teu aya eta tajamnya karang we nya. Kabewara ka sadayana nya paminuh nyuhunkeun tajamnya karang. Bewara mah teu aya na komputer ieu teh nya. Teras naon teh astri teh nya. Teh Araya, teras ini dan Tumarima, Teh Ayah. Nah, ini gini, sisi basisir, teh. Nukar ngetop, itu ada Astri, Teh Ayah, nah, gitu, nya. Duka kamarana, Teh Araya. Jadi, ini hapun, teh, nya. Mata saya muter, sungguhin, teh. Pemitanya mata, sekena kumaha, teh, teh. Manya sungguhin, kena nyanyi. Alah. Oksigen, mana, oksigen.

udah nyampekal muncul batuk, orang ingatnya muncul batuk. Udah tukang olahraga, dina main bola, fitness sekarang paena eureun jadi kieu tah nya. Jadi rarewot. Awak teh mah jadi bau baheula awak. Aing jadi peot aina. Alah, mah topan Raguna tadinya. Masih dan gincu atas tadinya mah topannya. 078 Raguna tadi teh. Atas keramatnya. Andin Uye, lagu Andin, lagu Cinta dari Seberang. Cing orang tinggalinya, Cinta dari Seberang.

cinta dari seberang wayah ta dari ayah ma ayahnya orang centang kendaraan nu adin uya karunya nya ngadin ya laguna nu kana mana demek muter sempuring cinta.

0: Kesedapnya tarik nafas sila.
1: Tadi teh ucu jahitan teh sajadah merah teh gaduh teh ucu aduh teh aya sajadah merah teh araya itu lagu dan mau iya juga kumaha itu teh komputer ya mah itu programnya ya radio bos judulnya tehnya pemimpin kumargi itu sami gangguan itu teh tadi terus ku programnya teh iya sami ya teh araya dinya itu ya Andri Dewo ya ke Andri Dewo duh kata naon Andri Dewo kurang awas wana. Assalamualaikum, ilu jongi, wong idei, apin. Biasa hoyong ukin lagu, anu judulnya teh Hari Berbangkit. Upamiti ayamah, seni welah, dikintun salamna kangge ka Abah Ador, Maminun, Kang Usup, Batok, Ayan Kacangnya, Kang Abah Herman. Sarang Mak Sucumna, Kang Adin Uye, Kang Openg, Budak Hideng, Teras Teh Lia, Budak Bungsu, Awar, Amar, Assalamualaikum lah. Oke sadayana pokoknya. Mangga Apin sehat, sehat satunya Apinnya yo sami-sami. Alhamdulillah doa-doa anti sadayana mangga supaya sehat. Moga Allah tetanak dirkeun bae sing kuring kedah jag-jag boleh jag deui. Masih keneh sieur nu karaos dina salira. Tadi geus nuju sumping asam lambung naik sieur udah sesek itu eungap. Kalau teh napas teh pami maca sieur teuing kedah sabaraha kali tarik napas itunya. Rijang memang Adit. Pan me, pan beres, netepan beres, Riyadohan hebat ya Pak Hadid. Ini membuahkan badai tepang sarang mamah dede, sarang kayak minggunya. Mohon di GDI, di Masjid Agung. Ayah wartas terseguyur ke mana-mana mamah dede. Sana. Di sarangan, di backing sarang mamah Adit. Badai duet dakwah sananya di Masjid Agung Batu Curi. Kayak gitu, Raguna ah, Surabi, itu surat biru, tahan kita kamu punya ayah surat biru lah, ayah surat biru insya Allah, oh kamu mau dijauhnya ah, surat biru mah ayah siap, tadi anjing-anjing dua pegas, cuman ya ngalangkung kamu mau ceng, ditinggalian biasa ke tempat kamu burna tuh ayah, ada kue di deden tadi anjing-anjing tuh, tadi lah kembali doku batu mana ngalangkung mau. Kamu mau, hei, sudah ngaliuk gitu tuh. Alami dijokin kamu mah, diranca petir. Surat biru ya, soalnya oh siap lah, orang itu ke surat birunya. Ayah surat biru Pak Balatak, tuh, ketisah aja ke penyanyi gitu. Darah orang puterkernya.

namanya butuh duit lagi jemput itu bawa borah mahara rese tak kuring ada kampor akan motor vario adalah itu pertama kop lah bisa ngebutuh vario hiji 25 kan asal diangge mual puting orang itu pertama lah sama butuh tamahna kalau pasin jemio gitu dan lawan.

Kawargi-wargi, para pendengar Satya Sukapura, anu sok biasa jalankan SIM kuring ngelangkungan telepon. Orang cobi buka teleponnya lah, sok sanaos teh acan kabu salapan pas, geun bae teu nanaon lah.

0: lewat telepon lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak gitu, daripada nganggur mending mencug lah. Ngudut bako lah. Iraha orang rek pesta teh. Ini orang pesta makan-makan eta nasi Arabnya. Siap. Biasa Arab mah da enak ye. Nya. Alah. Naon teh buat da ngadahar bakal maot teh ngadahar bakal maot lah dar we ayeuna mah. Anu dilarang orang sikat ayeuna mah kagok. Kan meureun ke gotong tidinya meureun balik ka lembur. Gotong. Gotong kujeung macucum keduaanna. Gitu. Sok lagu naon? Lagu naon? Hah?
1: Bintang Mang Layang.
0: Oh, sok siap.
1: Itu nama kayak yang
0: Gelehan deh itu mana? Aha.
1: Ali Dewo.
0: Kasadayana. Nah, siap lah. Siap, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Mang Layang, Surpaeman, laguna siap.

0: Menang nipit di luhur gunung manglayang paeman mangganyangakeun. Ah, masih disarangan sarang sing kuring. Ah, ada kaonya. Manawi atuh Bu. Priyogi naon? Wengi-wengi nelpon ke pameget pamali eta ya caroge gigireun.
1: Kicup akang.
0: Aya kicup akang tah.
1: Di matang terus sana.
0: Aha, ka mana nya?
1: Aya weh.
0: Aya. Aduh. Aduh, tarif.
1: Ieu laguan di eta keburu seet.
0: Lagu naon?
1: Dasar
0: sorot sana. Sorot sana, oh siap. Emut wae kena sorot sana ya. Siap lah. Kade Pak Eman. Mangasok. Yang tercinta, yang tersayang ya.
1: Yang tercinta, yang tersayang.
0: Ah, gitu. Harus.
1: Wancuh sengkeliana.
0: Mohon.
1: Maminun.
0: Kemana Maminun? Telepon ke?
1: Kata, semuanya terayanya.
0: Ya, ya. Dua kemana? Duka teras, kata. Umroh. Jantan sih kena umroh. Eh? Ayah nuna, ayah nuna nyaris masa nak umroh, sana kamari teras.
1: Umroh mereka mencoba.
0: Mohon, gitu. Kayaknya ke masjid dia Al-Jabar.
1: Jabar. Mohon. Kajian asam, kamador.
0: Beres.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Mesti ramai terus aku degna.
0: Mohon.
1: Andin
0: uye.
1: Andin
0: uye. Dakideng, udah kemana? Udah kemana, udah
1: kideng. Mati sih.
0: Kamari mah. Kamari mah sahur Pak Eta tetanggina geuningan Eta cenah. Nuhun. Paus ah kamari teh. Paus mohon tah sahur Pak Eta cenah ieu wae cenah ngobor cenah ngawangi ge. Ngobor naon?
1: Heeh. Kateni ning hujan kembali dari Cibentang sareng istrina.
0: Leres. Nuhun.
1: Saputra bungsu di Bencoy.
0: Leres.
1: Di Bojong sareng istrina.
0: Tak gitu mohon.
1: Mangkut bodi bojo kaki kaya si cerong di cicingna cerong mangunusna.
0: Beres.
1: Erin sadewo erin cici mahua.
0: Aha.
1: Ella cerong mangolina.
0: Beres.
1: Tak itu yang jadi sebelum si Edina.
0: Enggak segitu aja.
1: Ada si Bunal sambung.
0: Oh, makasih siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, ya mohon mangga. Mangga pilih jam wengi kang muat cucum. Anu aya di palihan Ranuel Ciawi. Cicariang. Pilih jam wengi wae simkuringnya. Angkat deui. Halo, assalamualaikum. Tarik wae itu. HP itu tarik wae itu.
2: Jangan
0: ya, dia itu tah meusan HP itu. Tosnya. Soca-coca wae duka saha tah. Rada curiga bima. Kade Pak Eman. Sehingga rada ketat Pak Eman. Aya sorot caca teh neuteu poe. Umroh maminun mah mohon. Tenang tapi untuk ka Jakarta ka dia jangan pamijahan.
2: Ya ngarobos.
0: Ngarobos ka gua.
2: Aku mau ka sana mah di Wiki Batang ka Cirebon ya.
0: Tah kitu nya. Cur Kang Mumu, hampun ten cenah abi na teu ka mana-mana tapi abi mah aya di mana-mana cenah kitu. Nah, dedasan karo Arya ya pesenan acuk seragam jeneng seragam sekolah.
2: Oh iya, sakjane.
0: Nah, kamari dipegat cenah mun aya ngalangkung.
2: Apa eta ya pelajaran baru?
0: Mohon.
2: Sekolah jalan baru.
0: Ajaran serajaran baru ya teh. Ah ya surabihan itu. Betah oyak ieu mah yang make oncom. Di mana tukang surabinya?
2: Di mana kumiangannya?
0: Anjing-anjing mah aya di Cipari tah.
2: Di mana?
0: Cekat SD, SD Cipari. Ayah sama orang anjing gitu ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Otang di minimarket na, nuju nongkrong biasa. Gehu haneut, bala-bala haneut, ngadadakan ayahnya Kang Otang nya. Sok kaya nama. Leuputna aya ayeuna mah. Jadi teu asa ieu. Udah leuput bala-bala gehuna haneut dadakan tiasa mangga nyarinang sarinang heula di warung Kang Otang di Jalan Renca Petir Payuneun SD. Wayah kieu masih ngemprai gitu nya. Nuna ning nunang nunagi

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

negara suatu tabung tengah 10 nya langkung kirang maksan cimurik kirang 10 ayah iya teh ayah WA nya si putri bungsu assalamualaikum kang Apin punten lah hoyong pak muterkan lagu badai biru pamitu ayama 37B tawalahnya 37B badai biru itu ayah di pilarian tuh kirim-kirim nam biasa kalau kesadainya kan suka pura lah kalau Bunda Dewi tercinta kalau ayah aku seperti biasa kalau Kang Apin aja atur nuhun Kang Apin wassalam putri bungsu ayah aku untuk 37 BW nya seorang lebih karsep ya sama itu gaduh.

0: cucuk, mama encuk, lu garuh nanti. Mohon sekedar atasan mahdi. Mohon, sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Manawi, wangi-wangi nelpon ayah naon, Bu. Oh, siar kahoyong, gini kan. Ayah istri. Oh, ke mana tuh api? Lagu naon cen api?
1: Lapar, lapar di Kang Haji Goleng.
0: Atu ayah pandirinya di turuban ku sangku.
1: Ayahnya.
0: Habok ke kayaknya.
1: Enak, lagu lapar.
0: Hanya siap lah. Sok.
1: Di atas.
0: Siap.
1: Itu.
0: Waalaikumsalam. Lapar. Lapar, laguna lapar, siap lah. Wilujungi Mama Adit, sekali apih marki, oke sami wilujungi, nah itu lebih gede. Atau no, ngagogoh puncak lebih gede. Nahan dirinya kang ada jipo, oke, ngemprang wayar radio nantinya. Tara urun, ti enjing-enjing duit tau gitu. Itu sok duet, nanti aja ngerti, penuh beben, mantan, penuh beben, patemaran radio nantinya. Tara itu video. Tibulah wetan, gitu. Apa kerowok batuk ya? Aku karar hari karena diri asal aku kacil sih nanti. Tapi tarik nyari tak batuk. Maca wa apa yang pei engap? Asal kacil dah. Ya loh, daripada kia mau itu paparin kebunharan, lah. Pamong. Ya sok. Sorot soca. Wah, Kiano ambil jawab Ki, Damang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga Ki, Damang, Padayana.
2: Ya, Mangang.
0: Atuh nuhun, sarehat mah Ki lah. Iraha tuh orang ngayakeun di acara.
2: Oh, iraha tuh ya.
0: Nya sok.
2: Ini namanya
0: wujud pengawasan ya. Oh, nu katanya sae. Nyaen mah kerah.
2: Ayam,
0: nah, enak kan karinya lemah lagi. Ulan karinya
2: lemah tuh.
0: Karunya, bila kau dipuncit karinya lemah.
2: Karunya,
0: iya.
2: Karuan
0: lemah jadinya. Tak gitu. Newak ya tuh batur di dapur ini pembalata ayam.
2: Aduh, iya tuh bukan duit.
0: Nubatur, paraban ku beas, tingkem di dapur. Oh.
2: Batur
0: nanti kepaya nggak mau pak? Iya, ayo nada usu mau kaya mau digencet di payahan di rempuh kelobaan ayo mau kaya ayo mau duit ayo mau duit triliunan itu bisa digebukan dah hese newakna gitu
2: ada hujan apa tadinya?
0: Hah?
2: Hujan ya
0: Allah ya, aduh kan di luar apa itu ningali keluar gitu
2: cang bulan kemplai kok ditinggalan.
0: Cang bulan, wah tuh betah cang bulan mah. Mungkin syukur ada cang bulan mah.
2: Cang bulan.
0: Lagu naon Ki?
2: Hah? Begadang luar.
0: Oh siap Ki ya.
2: Di rumah
0: gitu. Ya siap.
2: Salam lalu ke sadayana lah.
0: Mohon.
2: Bisa baca nih Cici mah.
0: Ya lagi kum aja. Siap.
2: Jurnonya Kak Api.
0: Yuk mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Aki Anom di Nagrak, Wilujongi. Oyong lagu Begadang 2 ya. Begadang jangan begadang. Tah sanes saya datang. Apa artinya malam Minggu nukitnya Begadang 2. Ya. Ya iya nah wae tadinya yang sana boleh nang kau mancuk. Oke sami Wilujongi ah. Nah. Kalau putri bungsu pada aku.

si Anom begadang duanya. Walau kita tidak punya uang, kita tetap senang boro-boro bedul. Jika belum duit narudek tuh nenek ayah pusing karena sirah. Kumis cocongnya jadi lempes tuh buka duitnya. Ayah mie atu, jongnya mie atu. Malam ke Afin sok atuh lah masih nyampe jam 11 oke okay, sana. Bari lembur nya siap kuapu ya seroko amih di uang lembur sama ditambahan jana. Ditambahan jana. Dilari sama raja sa jam na siaran teh sa jam teh api teh pasiar 50 ribu sa jam dengan tilu jam teh berarti 150 ribu sawangi etang we waktu tambahan jenanya 3 jam 11 boleh namihan 100 ya siap lah kami atu kerja ujung alamur sami dinya maka kau Erik kau sami Erik ujungnya Erik dan Japra ujungnya dan assalamualaikum malam ke Apin sesak napasnya bawa oksigen anu badag badag nih nah agin tip X nya kanu nga sendirian ada lagian tip X itu namanya ya tip X kanu anu sendirian salam semuanya spesial buat yang lagi tugas sehat selalu kalau tidak ada berdendang dangdut putra Sunda ayah berdendang tenang tenang Andri Dewo hatur nuhun Apin sing enggal sehatnya sehat deui sing geura kabur eta tong datang deui eta panjang titeh amin nya bener da serudet tapi deh iya teh memang da menyadari si Apin angin-anginan wae teh nya teu beurang teu peuting peuting begadang ieu ya nya mulang angin beurang keureun hador-hadoran kaitu ka dieu itu anjing ya duka kapa eman sih kena mah nahan kapa renaun kapa eman itu orang kadiu cina orang ya biasa Arab orang sangu cina gitu di Dubai juga biasa kumah ada di Dubai cina di Timur Tengah ngena cina jeng urap eceng oh mantap lah gitu mah kejauh Dubai mah oyek ke suara jauh

putar gaplek dah. Lagu na gaplek ti Andarwati cenanya. Andarwati teh hiji juru kawi anu zaman baheula eta nya. Zamana Pak Uca nuju ngora eta. Sarang mah acah. Kayu gaplek.

langsung kena kugurat bumi. Oh, lah, kena naon. Age hanwe ge hunam nyebala-balana nya. Sok atuh tah Kang Atang, Kang Otang lah. Yang gurat bumi mah.

aja kapan para wargi. Terus tabu 10. Rupanya patepang orang di nama ngia, orang cengapan dari kadia. Insya Allah, orang biasa patepang di mudah-mudahan sing sarehat sadayananya. Bidu hati sadayana sing puring, sing dipaparihan kesehatan. Insya Allah, hari-hari dini. Amin. Untuk para wargi, oke sami, orang ceri doakan sing sarehat sana sekantarnanya. Karena orang masih tetap biasa patepang dan udah di Jomantara.

0: Permios kasadayananya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 98,9 Sukabura FM. 98,9 Sukabura FM.

melayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah.

0: Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tunggal, tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan Rasul-Mu, ia penuhi apa yang Kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama Kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah Kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang Kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan Kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, Engkaulah Maha Gagah dan Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala masyayikhina bil waqari wa sakina wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al-fukara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al-guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wa syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

nya kalayan rahmat kami Hud jeung jalma-jalma nu nurut kamaranehna ku kami disalametkeun jeung kami numpes sakumna jalma-jalma nu nganggap bohong kana ayat-ayat kami tah eta teh jalma-jalma nu teu ariman. Waktu banjir kamdangu dina jaman Nabi Hud anu parantos dijelaskeun dina Jumat anu parantos kalangkung, jalma-jalma nu ariman disalametkeun ku Gusti Allah. Tah dina jaman Nabi Hud oge nyakitu pisan, ga banget luar biasa. Dibere halodo kaum Adma 3 tahun gitu. 3 tahun. Kakarek dibere halodo sabaraha sasi urangnya. Tos karaos geningannya. Mudah-mudahan Allah engal ngalungsurkeun deui hujan kaum dangu. Anu janten rahmat tekengeng ngajantenkeun adab. Tah kaum Nabi Hud mimitina dibere datang usum halodo anu luar biasa. Saur dina sejarah tareh 3 tahun dibere halodo mimitina. Tatang kalanung tutan paraeh jukut teu sajembrung-jembrung acan. Kulantaran mulan malen bekal kadaharan mimiti sisip. Nukalaparan geus lain itung-itungan. Katurug-turug cai sakalian nginum oge geus hesena keur nepi ka kudu nguyang ka tempat nu kacida jauhna. Rakyat geus samar polah, para inohongna geus teu puguh cabak. Tidinya bring arindit nyembah berhala marenta di tang tayungan. Nya tidinya temen. Ya Siwa men jaman lain. Ya Brahma. Ya Wisnu. Ah, seperti men jaman lain. Kalian Allah kaberhala. Isuk narep angkep. Langit mendung sigah ges sabregen rek hujan. Puguh bae. Baru ngaheunana mah asa doana diijabah ku numur Bawisesa. Kolot budak kalaluar ti imah, tatan-tatan rek nandean cihujan, anah yuk te angin, bula bale ngegelebu gede naker, tatang kalanu jarangkung pating dorok-dok. Parotong, raruntuh, hateup imah ngararapung, beki lila beki motah imah nula letik, kapang pengken, gedong-gedong nu tarohaga brag-brig-brug raruntuh, nu pating jererit ges tepuguh, dengek kenenana lain sakedeng-kedeng, 8 poe 7 peting teeren-eren, leler-leler sanggis kabeh gedong sanagara jadi rata jeng tanah, mayit pasolengkrah ayanu katingang batu, ayeuna ka buntang banting ku angin, lolobana mah ka urugan, teu nyesa saurang-urang acan, iwal ti Nabi Hud jeung nu ariman, ku Gusti Allah disalametkeun parindah ka Hadramaut. Angin teh ngarawuan kitu, jelema teh dirawuan ku angin. Ibarat angin topan geuning kot hiuk mun ayeuna mah anginan peting beliung gitu kan. Peting beliung dina dijelaskan sapertos dina surah Al-Haqqah parantos geus uring siksaan Nabi kaum Nabi Hud kaum dangu tingali dina surah Al-Haqqah ieu teh lain dongeng gitu. Nyata bukti lamun urang teu percaya mansaka kalimatan au ayatan pakod kaparo. Lamun urang mangmang kana saayat atawa kana sakalima
ayat-ayat Al-Quran urang teh kufur. Ayeuna urang teu percaya kana kisah atanapi pesan-pesan dakwah Nabi Hud tuluy ku kaum

na ditangtang nepi ka Allah nurunkeun siksa angin hek teu percaya ta urang teh kufur. Dina surah Al-Haqqah ayat 6 wa amaadun fa uhliku birihin sorsorin atiatin. Kaum adi ruksakna teh ku angin anu tiis ngagelebug tarik. Anu bisa jengker jelema. Sabaraha, sabaraha poe, sabaraha peuting angin anu kuat. Mun ayeuna mah geuning kuat ngararapung gitu. Bangsa asbes kocap aqua geng ngapung ku angin gitu. Dina ayat 7 sahoroha alaihim. Ieu mah dina ayat 7 surah Al-Haqqah sahoroha alaihim. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman patarol kauma fiha sor'a ka'annahum a'zaju nahlin khawiyah. Bugang jelema 7 peting 8 poe kamnang. Dina surah Al-Haqqah ayat 7 dibere angina kaum ad ku akibat nangtang kana dakwah-dakwah ajakan Nabi Hud. Dibere angina teh 7 poe 8 peting. Nepika ka'annahum a'jaju nahlin khawiyatin. Bugang jelema teh pabalatak seperti catang korma nugis bobo dijelaskan. Naon pangna diturunan siksa angin. Ta.

0: Siti suka hayu petakan dina tema Nabi Hud diutus kanggo kaum adat, tema nu parantos ka Bandungan ku urang sadayana wargi. Mugi janten contoh urang niatkeun iman Islam ka Allah Subhanahu wa taala. Tos contoh-contoh dina Al-Qur'an anu dikisahkeun nu sami-sami ku urang kaoninga. Pamugi akidah oge kakiatan iman Islam urang teu kenging luntur atanapi teu kenging goyah karena ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mangpaatna nu parantos kadugikeun ngantos tabu genep sakuma biasa diteraskeun acara salajengna. Mutan dina kaping 2 Agustus bade aya Ustadah Mamah Dedeh di Masjid Al Hasan Batu Curi di Tabuh 8 Dugi Karengse. Diuningakeun ka wargi-wargi nu bade nyumpingan kedah tertib sakananan nyana keresek kitu nya di emutan. Keresek eta kanggo wadah sampah, salajengna oge kanggo wadah senal, bilih dicana kalebet, janten tos tatan-tatan satu acana, oge bilih bade impak, mangga diantos ku panitia, salajengna oge tertib dina waktosna. Sakali di dina tabuh 8, dugi karengse, dugi kalduhur, bade aya Ustadah Mamah Dedeh, di Masjid Al Hasan, Masjid Agung Al Hasan Karang Nunggal, tepatnya di Batu Curi, dina kaping 2 Agustus hari dinten Ahad, mungkantun sabara dinten deui, tilu dinten deui dugi ka hari H. Kukituna diantos ka sumbinganana, ayeuna kaping 3 hiji. Dua dinten deui gitu tanya diantos ka sumbinganana dina waktosna. Sakali deui nyana kantong keresek lebetna kanggo sampah atanapi kanggo runtah salanya salajengna oge kanggo alas kaki atanapi senal atanapi sapatu bilih dicanak ka tempat atanapi ka lebet kitu tanya. Jangan bilih ical seueur jalmi anu bari sarumping kukituna kedah tertib sakananan nyanak impak oge tuangan saala kadarna kanggo diri pribadi. Itu amanati panitia kanggo ka wargi-wargi nu bade nyumpingan Mamah Dedeh dina kaping 2 Agustus dinten Ahad ti tabu 8 dugi karengse. Hatur nuhun diantos ka sumbinganana. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana wargi ngantos tabuh genep langkung sakoma biasa diteraskan acara salajengna. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mamah Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al Hasan Karang Nunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui, tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al Hasan Karang Nunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kena merengarena. Sukapura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

kena merah nyarenas. Sukapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ay, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi warga Sukapura dimanapun Anda berada. Hari Jumat ini, hari yang ke-31 ya, di bulan Juli 2026. Ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda sepanjang 5 jam ke depan warga ya. Untuk pagi hari ini ya, senang banget bisa kembali menemani Anda. Pagi ini Karang Nunggal agak-agak mendung deh warga Sukapura. Semoga ya turun hujan. Yang doa yang kencang banget, yang dari dalam hati banget. Soalnya aduh, udah krisis air ini di rumah. Subhanallah. La ilaha illallah. Balangsak aja pokoknya kalau enggak ada air mah. Tapi saya juga tidak sendiri ya, banyak yang sudah krisis airnya di rumahnya masing-masing. Jadi kencengin doa biar hujan hari ini segera turun begitu warga Sukapura. Dari kemarin juga angkub mah sudah ada ya, angkub-angkub nama, cuma awan hitam tuh nyingrai deh gitu ya. Iya, nyingrai lagi gitu. Kok gak jadi hujannya gitu. Kok caang lagi ini teh gitunya. Nah, mudah-mudahan kalau pagi ini mah atau hari ini mah berlanjut gitu ya. Mendung na teh gitu, gak caang, tecangra deh gitu. Pokoknya diteraskan anak ke hujan. Oke, warga Sukapura, selamat pagi, selamat beraktivitas buat semuanya. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar begitu ya, dengan penuh semangat juga, dan semoga terhindar dari hal-hal yang menyebalkan.

Oke, Anda punya utang buat muterin lagu galaunya Adin Uye. Lagu galaunya ini, Sorry dari Netral. Pas banget kayaknya ya dengan suasana hati gitu. Gak berteman dengan cinta, sudah jadi musuh katanya. Bertemannya dengan apa? Dengan kesepian. Aduh, benar-benar galau nih lagu ya. Ternyata ya lagu rock juga bisa tuh diisi dengan lirik-lirik yang galau. Tapi jadinya jadi ini ya, jadi tidak terdengar menyek-menyek gitu. Iya, meskipun galau tetap gahar gitu ya. Selamat pagi buat Adin Uye. Pagi-pagi udah nagih aja. Aduh, untung sudah Anda siapkan ya pembayaran utangnya ya. Lunas ye, lunas. Oke, selamat pagi juga buat buat Dinda. Katanya seorang Davina Rosalia Kusuma ini mandinya cuma sekali aja sore-sore demi menjaga keharmonisan pekerjaan rumah. Aduh, benar-benar ya lagi ngirit air. Pagi juga buat Putra RR. Pokoknya katanya lagunya sampai pukul 7 yang ngisi energi. Terserah teteh aja. Sudah kan tadi kan ya. Meskipun yang terakhir yang baru kita dengarkan itu galau tuh. Tapi galaunya pun tetap ini ya, tetap penuh semangat. Mama Adit nih lain sendiri nih, orang lain pada nungguin hujan, Mama Adit malah pengen panas tarik katanya 5 hari mah. Soalnya lagi nyale cau lah. Sale mah meser we Ma Adit. Cenang ke we hujana pamisale abi cenah tos garing 5 dinten mengganing. Aduh, lami teuing Ma Adit abi mah hoyong cur ayeuna kene. Ma Adit mah da iya tuh Ma Adit mah teu nungguan hujan da cayina seueur kene. Unggal enjing-enjing oge cenah tuh sor Ma Adit ngisi toran anu 550 liter kanggo tilu bumi cenah. Atuh sok ngalicik cicing Ma Adit ah. Ulah lodo koyong hujan abi mah. Iya, sok banyakkan yang mana nih? Yang pengen hujan apa yang pengen halodo? Yang pengen hujan tuh Ana, Dinda, Norin juga ya. Ya, cenah tiap pagi kata Norin teh tiap hari ge cenah mendung teh tiap pagi tapi tos lohor sok panas deui mane nyebrot cenah. Iya, Norin juga nungguin iraha badai hujan cenah ya Allah ya lebar pare garing. Tuh kan udah 3 tuh yang nungguin hujan tuh. 3-1. Adin Uya nungguin apa? Nungguin halodo, nungguin hujan. Hujan kan ya? Udah gararing ya tanuh. Tatangkalan oge, duh badai ngalalap daun sampe teda mual enak kesat ya mah. Jadi acan di uner-uner ya teh. Ya Mama Mela selamat pagi Mama Mela. Dari mana ini dapat foto saya? Saya aja udah gak nyimpen loh foto ini loh. Aduh. Oke, selamat pagi Mama Mela. Semoga selalu diberikan yang terbaik katanya buat semuanya. Semangat pagi, siap-siap cana bagi ngawas mingguanan ya. Ada Mama Hanai juga, selamat pagi. Tuh kan mengaminkan hari ini hujan katanya ya. Kata Mama Hanai mah koma cana dinten jumaah mah pami hujan teh sok neras cana teh. Sok nerasa sari nama gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Biarinlah poe salemah Adit mah. Teh garing masih nadi kipasan we. Mun teh garing mah kanggo para besi Amel we. Si Amel resepun salemah sama Adit. Ya, soalnya napa pernah ada ucing ya. Ada ucing suka mampir ke rumah. Dia teh seneng nate kuah-kuahan.
dikasih kuah soto, kuah sop gitu. Mau dia, daripada daging mentah-mentah gitu. Misalnya ada apa gitu ya, daging mentah dikasihin kan dimakan dia mah. Tapi udah mati sekarang, ucing neteh katabrak. Gitu Arisa Amel resepna naon wae tah. Da mah adit malah mohon botram oge basa botram kacilo wae. Cucuk-cucuk lauk teh tong dipiceun cenah keur si Amel. Dibekal pulang. Ya Allah, bakatku nyaah ka si Amelnya. Ampun, daripada ke anaknya mah dah enggak keinget, kayaknya inget tadi ke si Amel we. Aduh, pagi juga buat Gaga yang lagi ngegibri gicena tiris di hanutanku goreng sampe, mantap. Aduh, wilujeng ya, wilujeng sesarap. Selamat menikmati goreng sampe hanut-hanut ya buat Gaga. Dan selamat pagi juga buat Pak Al. Kata Pak Al, hoyong panas teh cenah abi mah siang mah aya poeun pare wengi we cenah hujanna, ya Allah. Aduh, ya taya rupa-rupa manusanya. Aduh, cek Allah teh kumaha ya teh nu ya yang hujan, nu ya cenah yang hujanna wengi, nu ya yang panas. Nyalah kumaha Allah we. Rudet ya mengikuti keinginan manusia mah begitu. Ada juga yang ngatur-ngatur gini nih, siang mesti panas, pengen panas, cena hujana wangi we. Subhanallah. Benar-benar ya. Kemarin tuh ada, saya baca trends ya, di baca utas di trends gitu. Si dia ini katanya bikin bakwan. Terus karena bikin beberapa gitu, mau ngasih katanya buat tetangganya, tetangga depan rumah gitu. Akhirnya setelah bakwannya mateng, dia anterin tuh ke rumah. Soalnya mungkin karena udah akrab, dia langsung gitu ke pintu belakang cenah gitu. Pas mau ngetok pintu, kedengeran si tetangganya ini teh lagi berdoa, ya Allah cenah minta minyak cenah gitu, pengen bigganya ini buka pintu gitu kan. Buka pintu dan kaget ada tetangga yang mau ngasih ini, katakanlah si A gitu ya, tetangga yang mau ngasih bakwan teh namanya teh si A gitu, kata si yang dikasih B lah ya gitu. Nah, si A ini udah mau ngasih nih ke pintu belakang gitunya. Belum sempat ngetok pintu ya, belum sempat ngetok pintu, si B udah buka pintu duluan gitu. Dia kaget, ngapain lu katanya gitu. Dia orang Jakarta ya, jadi lu gue gitu. Ngapain lu katanya, ini kata si A mau nyodorin bakwan gitu kan. Nyodorin bakwan, ya Allah katanya, alhamdulillah gitu kan, lagi pengen kan, doanya dia lagi pengen. Ya Allah, alhamdulillah bakwannya gitu, lo tahu aja katanya gue pengen bakwan gitu kan ke tetangganya. Si tetangganya nih pulang gitu kan, diajakin ngobrol dulu tapi katanya mau nyuci gitu. Pulang lah, baru juga selangkah dua langkah si tetangga B ini kedengeran gitu ngomong, ya Allah makasih buat bakwannya katanya, tapi minyaknya belum ya Allah gitu. Udah dikasih tuh bakwan ya sama Allah. Cuma kan tadi dia gak minta minyak gitu. Doa yang pertama kan gitu ya, ya Allah minta minyak katanya, pengen goreng bakwan anget-anget kayaknya enak. Terus bakwannya ternyata dikasih tetangga. Si B ini ya tetap alhamdulillah ya, udah pengennya bakwan sebetulnya kan. Jadi ya Allah alhamdulillah katanya, makasih bakwannya, tapi minyaknya belum ya, ya Allah gitu. Tetap dia minta minyak meskipun udah dikasih bakwan.

0: robi aing gablek saraki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simbang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.